0: un ya hune tuai ta men ke hune ngami tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan cerah tanah jin sadaya long damik itu mulai kedayah bak libang itu inah kenamit tirah tamen kirai kenat kebari opok hune itu lah kepe be episode tempat sepadan jin sahau tapi kekat ira kepenilah pengejak awal Malaysia Melayu itu bo kekat kepeni tuai kino mah tuak kapong. Hone pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kenal hak ni, tuak kapong mohon sahabe tong tekat irah. Menteri pengejau Malaysia itu, boya barak, itu main tanah itu. Tapi main tanah inah bena nak dengan kami. Main tanah iri ihala, ria tanah itu tengi. Gini ya kecitai. Ame pun tanah itu hak perintah ame. Pijuk tebai perintah inah kena juk palu, kena juk alat tajam, kena juk. Lah kau tong iot batu, dek kepehe homo. Inah kena barak, dek kau kuasa. Ami penantu pun kuasa.
1: The penants?
2: Yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
3: Buah aku jalan kini, mulai lah ke penitu. Buah aku saat kini. Yang ngebel ke tanah itu, aku bel, aku makan. Ayam kewam, anak kewam, pun tanah itu bel, no jalan mulai. Usah kepe itu, no usah kepe. Aku kari, aku ya ke kenan, yang ngebe tanak ke, yang ngebe bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: It's the old Penan, jungle wanderers of the tree. What would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko, matahan ke muri.

0: Udah sayang gue sama ibu rasa nabi. Balas berhamu ni anu ngalah tapi on. Jadi odo ibu rasa nabi. Ina roh aku ngalah tapi si si bujuk sama limon. Hingga mai tak hor merumah tangga ibu rasa nabi.
1: Raja nabi. Asa dengar roh aku raja nabi. Mardong asari pedo tamuna. Taruh kamu maraja on tulu balang. Tuluan negatif bul asal dengar aku madu masaripe.
0: Jadi nadi kamu ikut taruhan si bisa sembali mohon. Tuluan negatif bul.
1: Oh lo.
0: Besoni mada sinarat tu besoni bulu bangga boleh raja nami abah awal kan.
1: Dang raja nami, anggo si taruh kamu dari raja nami dang dengar doa aku madu masaripe datang.
0: Anggo besoni ni dok kamu boleh raja nami, ba suruh bulu balang. Bulu balang.
2: Raja nami.
0: Sana dok, ulu balang. Harus jamu jo, bor raja jo.